Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar terkasih, saya Pendeta Andrea Supratman. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS atau WA serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Berikan firman-Mu, biarlah kami mendengar, merenungkan, dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini tema yang saya bawakan adalah pengharapan di tengah bencana dan penderitaan. Pengharapan di tengah bencana dan penderitaan. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ayat pertama ini terjadi ketika orang-orang Galilea ini membawa persembahan di rumah Tuhan. Dan Pilatus dengan kejam mencampur darah para korban dengan darah persembahan mereka. Ayat yang kedua, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Ayat 3, "Tidak." Itu jawaban Tuhan ya. "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang keempat, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Jawaban Yesus sangat jelas, "Tidak. Kataku kepadamu," ini diulang ya, "tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika berita tentang bencana begitu banyak kita dengar. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, baru-baru kita merasakan debunya ya. Kebakaran hutan di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat, juga terjadi kebakaran hutan dan berbagai musibah lainnya. Sering kita melihat video-video atau gambar-gambar korban di televisi atau media sosial. Rumah-rumah hancur, orang-orang kehilangan anggota keluarga. Ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Ada yang kehilangan pekerjaan akibat dari bencana itu, kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka kehilangan masa depan yang selama ini mereka rencanakan. Dan ketika melihat semua bencana itu, secara manusia muncul pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Dan ada pertanyaan lain yang sering muncul. Apakah mereka mengalami bencana karena mereka berdosa? Pertanyaan seperti ini ternyata bukan pertanyaan zaman modern sekarang ini. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali bencana terjadi. Terakhir di Flores, gempa yang besar, dan sampai hari ini tanggal 15 Agustus lalu gempa besar meruntuhkan banyak rumah, menghancurkan banyak jalanan, dan di sana penderitaan muncul. Dan sampai hari ini masih terjadi gempa-gempa susulan.
Pertanyaan seperti ini bukan hanya terjadi sekarang ini. Apakah mereka mengalami bencana karena mereka berdosa? 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya, orang juga bertanya tentang tragedi dan penderitaan, tentang musibah, tentang bencana. Dan kita temukan jawabannya dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini. Dan di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini, pertama kita mendapat pelajaran yang begitu indah, bahwa bencana, tragedi, atau penderitaan itu tidak berarti korban lebih berdosa dari siapapun. Sekali lagi, yang pertama, bencana atau tragedi yang dialami oleh saudara kita tidak berarti mereka itu lebih berdosa. Jadi karena berdosa maka mereka mengalami bencana. Tidak seperti itu. Lukas menceritakan bahwa beberapa orang datang kepada Yesus membawa berita tentang orang-orang Galilea. Mereka dibunuh oleh Pilatus ketika sedang mempersembahkan korban. Darah mereka bahkan bercampur dengan darah korban persembahan mereka. Bayangkan betapa mengerikannya peristiwa itu. Mereka sedang beribadah. Mereka sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi mereka mati dengan cara yang sangat tragis. Kemudian Yesus bertanya, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain?" Karena mereka mengalami nasib seperti itu. Jawab Yesus sangat tegas, "Tidak, kataku kepadamu." Kemudian Yesus memberikan contoh kedua. Ada 18 orang yang mati karena tertimpa menara di Siloam. Ini berbeda dari kasus pertama. Kasus pertama adalah kejahatan atau kekerasan manusia. Kasus kedua adalah tragedi atau bencana berupa runtuhnya bangunan. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, "Sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam itu lebih besar dosanya daripada kesalahan atau dosa semua orang yang lain yang diam di Yerusalem?" Sekali lagi jawaban Yesus sangat tegas, "Tidak." Saudara sekalian, ini prinsip yang sangat penting. Kita tidak boleh mengatakan bahwa seseorang mengalami bencana karena dia lebih berdosa daripada kita. Terlalu naif ketika kita berkata seperti itu. Janganlah kita mengatakan bahwa seseorang mengalami bencana karena dia lebih berdosa daripada kita. Ketika seseorang atau satu wilayah terkena gempa atau bencana, jangan berkata, "Pasti dia atau pasti daerah itu orang-orangnya telah melakukan banyak dosa." Ketika seseorang mengalami kecelakaan, jangan langsung berkata, "Itu hukuman Tuhan." Perkataan itu sangat menyakitkan. Daerah mengalami bencana, sekali lagi jangan buru-buru berkata, "Ini pasti karena dosa masyarakat di sana." Yesus tidak memberikan kepada kita hak untuk membuat kesimpulan seperti itu. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui seluruh rahasia kedaulatan Allah. Allah berdaulat, tetapi kita bukan Allah.
kita dapat percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kita tidak boleh mengklaim

mengetahui secara pasti mengapa Allah mengizinkan suatu tragedi, satu bencana, satu kecelakaan tertentu terjadi kepada orang-orang tertentu. Jangan kita menghakimi. Saudara, yang kedua dari perikop ini, bencana bukan hanya cermin untuk melihat orang lain. Jadi ketika orang lain kena bencana, kita melihat orang-orang itu, menilai orang itu atau daerah-daerah yang kena bencana. Tetapi bencana-bencana itu juga merupakan cermin untuk melihat diri kita sendiri. Sekarang perhatikan sesuatu yang sangat menarik. Orang-orang datang kepada Yesus membawa berita tentang orang lain. Tetapi Yesus mengarahkan perhatian mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka mungkin bertanya, kenapa mereka mati? Tapi Yesus menjawab, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini luar biasa. Yesus mengubah pertanyaan, bukan mengapa mereka, tetapi bagaimana dengan kamu? Bukan apa dosa mereka, tetapi apakah kamu sudah bertobat? Saudara, inilah salah satu pelajaran terbesar dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika melihat tragedi orang lain, kita sering bertanya, kenapa Tuhan melakukan itu kepada mereka? Yesus mengajak kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan kepada saya melalui semuanya ini? Ketika kita melihat rumah orang lain hancur karena gempa atau karena bencana banjir dan yang lainnya, kita mungkin berkata, kasihan mereka. Ketika kita melihat berita-berita yang menghancurkan, yang menyedihkan, kita berkata, kasihan mereka. Tetapi seharusnya kita juga bertanya, kalau hidup saya sewaktu-waktu berakhir, entah karena bencana, entah karena apapun, apakah saya sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Ketika kita melihat kematian, bencana-bencana yang mengakibatkan kematian, kita diingatkan bahwa hidup ini tidak berada dalam kendali kita. Hidup kita ini tidak berada dalam kendali kita. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bencana mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Kita merencanakan masa depan. Kita membangun rumah. Kita menabung. Kita membeli kendaraan. Kita merencanakan perjalanan. Kita merencanakan pendidikan anak-anak kita. Mungkin kita merencanakan pensiun. Semuanya itu baik. Tetapi Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 mengingatkan kita, jangan sampai kita sibuk mempersiapkan kehidupan di dunia ini, tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5, kita diingatkan bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan membutuhkan pertobatan, membutuhkan keselamatan di dalam Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa korban bencana
yang mengalami bencana itu tidak berdosa. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Perhatikan kata semua, bukan hanya orang Galilea, bukan hanya orang yang mati di Siloam itu, bukan hanya orang-orang yang mengalami bencana, tetapi kamu semua, kita semua. Inilah dosa yang harus kita mengerti, yang sangat penting di dalam iman Kristen kita. Masalah manusia bukan hanya bahwa ada sebagian orang yang melakukan dosa besar. Masalah manusia adalah semua manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita tidak boleh berdiri di hadapan para korban bencana dengan sikap untung bukan saya. Untung bukan saya yang mengalami bencana itu. Tetapi sebaliknya, mari kita berkata, Tuhan, saya pun adalah orang berdosa dan hidup saya hanya karena anugerah-Mu. Saudara sekalian, kita tidak lebih baik daripada mereka yang mengalami korban, yang mengalami bencana dan menjadi korban. Kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang mengalami bencana. Kita tidak lebih suci daripada mereka. Kalau hari ini kita masih hidup dengan baik, itu bukan karena kita lebih layak, itu karena anugerah dan kebaikan Allah terhadap kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 13 ayat 1-5. Di dalam perikop ini, pertanyaan terbesar bukan mengapa mereka mati, tetapi apakah kita sudah bertobat? Pertobatan bukan sekadar merasa sedih. Pertobatan bukan sekadar takut mati. Pertobatan bukan sekadar penyesalan. Pertobatan berarti berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Sekali lagi, pertobatan itu berarti kita berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang manusia baru ingat kepada Tuhan ketika bencana datang. Kita baru sadar bahwa ada Tuhan ketika kita mengalami celaka, mengalami penderitaan. Ketika gempa terjadi, spontan mungkin kita berdoa. Ketika bencana terjadi, kita berteriak kepada Tuhan. Ketika kita divonis sakit parah, kita berdoa. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita berdoa mencari Tuhan. Ketika ada masalah keluarga, kita sangat mudah berdoa. Itu tidak salah dan benar bahwa kita harus mencari Tuhan di tengah segala situasi hidup kita. Tetapi Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berdoa mencari Dia
ketika berada dalam keadaan darurat. Tuhan memanggil kita untuk hidup bertobat setiap hari. Mungkin hari ini Tuhan sedang memakai berita tentang bencana, bukan untuk mengatakan, lihat betapa berdosanya mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, lihatlah hidupmu. Adakah dosa yang belum dibereskan? Adakah hidupmu penuh dengan kepahitan? Adakah hidupmu dipenuhi dengan kesombongan? Adakah hidupmu dipenuhi dengan ketidakjujuran? Apakah hidupmu dipenuhi dengan berbagai kebencian? Adakah kehidupan yang kamu jalani saat ini sedang jauh dari Tuhan? Atau adakah kita hanya kelihatan rohani di depan banyak orang, tetapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan? Bencana dapat menjadi sebuah cermin, bukan untuk melihat dosa orang lain, tetapi untuk melihat kondisi kita pribadi. Saudara, di dalam Lukas pasal 13 ayat 1-5, di sini juga menggambarkan bagaimana orang Kristen harus bersikap ketika terjadi bencana. Kalau demikian, bagaimana seharusnya gereja atau pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus merespon sebuah bencana? Pertama, jangan menghakimi korban. Jangan berkata mereka terkena bencana karena dosanya. Kita tidak tahu. Saya dan saudara bukan hakim atas mereka. Kedua, kita harus berbelas kasihan. Kalau saudara sungguh percaya kepada Kristus, maka saudara memiliki belas kasihan itu. Ketika Yesus melihat manusia menderita, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan gereja-gereja Tuhan, tidak boleh hanya berkata, kita doakan, lalu selesai, lalu kita lupakan. Kita berdoa, tapi jangan lupa, kita juga harus bertindak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan berbagi lewat gereja, lewat berbagai hal, kita bisa melakukan hal-hal kecil. Gereja dapat mengutus relawan-relawan membawa sembako atau makanan jadi ketika bencana terjadi. Tidak mungkin mereka masak dan lain sebagainya, maka kita bisa menyediakan makanan jadi. Ketika bencana, banyak sekali masyarakat, orang-orang yang kesulitan dengan air bersih. Kita bisa menyediakan air. Kita bisa menolong orang-orang tua, anak-anak. Kita bisa memberi pakaian, memberi makanan, atau memberikan obat-obatan. Atau kita dapat membantu membangun kembali kehidupan mereka. Yang pasti, kita harus hadir di tengah bencana orang-orang itu.

Benar, teknologi kita sangat maju. Ilmu pengetahuan sangat berkembang. Kita bisa mempunyai gedung-gedung yang kuat. Kita mempunyai sistem-sistem peringatan dini. Semua itu baik dan harus terus dikembangkan. Tetapi manusia tetap makhluk yang sangat terbatas. Kita membutuhkan Tuhan. Keempat, sebagai orang percaya, mari kita menyerukan pertobatan. Ini yang tidak boleh hilang. Gereja bukan hanya lembaga sosial. Baik melakukan berbagai kegiatan sosial, tapi gereja atau kita harus membawa manusia kepada Kristus. Kita menolong kebutuhan orang-orang yang dalam bencana. Dan dengan kehadiran kita di tengah bencana, sebenarnya kita sedang membawa berita yang terbaik, yaitu berita keselamatan bagi jiwa mereka, meneguhkan iman mereka yang sedang runtuh karena bencana. Kita membawa makanan, tapi kita harus membawa berita kehidupan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kita membantu membangun kembali rumah mereka, tapi kita juga membantu membangun kehidupan mereka di rumah yang kekal di dalam Kristus. Saudara, di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5 ini, di balik peringatan tentang kematian, di balik peringatan tentang bencana, ada undangan kepada keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 13 memang berbicara sangat keras. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa tanpa terkecuali. Tapi kita jangan berhenti pada kata binasa, karena seluruh Injil membawa kita kepada Kristus. Mengapa Yesus memperingatkan manusia tentang kebinasaan? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan itu. Saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16 berkata dengan sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kontrasnya, binasa atau hidup kekal, penghakiman atau keselamatan, dosa atau anugerah. Karena itu panggilan Yesus untuk bertobat bukanlah ancaman tanpa harapan. Itu adalah panggilan kasih karunia, panggilan anugerah. Yesus berkata, kembalilah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 13 ayat 1 sampai 5 mengajarkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, jangan menghakimi korban bencana atau mereka yang mengalami kecelakaan atau penderitaan. Kita tidak tahu seluruh maksud Allah dalam penderitaan mereka. Kedua, jangan menyia-nyiakan peringatan Tuhan. Ketika melihat tragedi, jangan hanya bertanya mengapa mereka mengalami itu, tapi tanyakan kepada diri kita, bagaimana dengan saya? Yang ketiga, bertobatlah dan datanglah kepada Kristus. Karena setiap tragedi mengingatkan kita bahwa hidup ini sungguh-sungguh sementara. Semuanya mendadak. Semuanya terjadi begitu saja. Dan semuanya itu mengingatkan kita

kita ini sangat singkat, sangat sementara. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kita tidak tahu akan terjadi apa di sekitar kita. Kita tidak tahu kapan terjadi kecelakaan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita pula. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, Kristus telah datang. Kristus telah mati di kayu salib. Kristus telah bangkit. Dan di dalam Kristus ada pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Maka kita melihat bencana, jangan berkata, Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini kepada mereka? Tetapi marilah kita berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Ajarlah kami menghargai hidup ini. Ajarlah kami mengasihi sesama. Ajarlah kami menolong mereka yang menderita. Dan Tuhan, ampuni dosa kami. Dan bawalah kami semakin dekat kepada-Mu. Kiranya ketika dunia melihat bencana, gereja tidak menjadi suara yang menghakimi. Orang-orang percaya jangan menjadi sombong dengan berkata bahwa mereka mengalami bencana karena dosa mereka. Tetapi marilah menjadi tangan yang menolong, hati yang penuh dengan berbelas kasihan. Dan marilah kita menjadi suara yang membawa berita yang terbaik, yaitu berita Injil. Dan kiranya setiap tragedi, bencana, kecelakaan apapun itu membuat kita semakin sadar. Hidup ini sangat singkat. Hidup kita sangat rapuh. Marilah kita ingat, Allah berdaulat. Kristus adalah juru selamat kita. Setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Dan hari ini, waktu ini adalah waktu untuk kita bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Mengingatkan kami melalui Lukas pasal 13 ayat 1-5. Bahwa kami tidak dipanggil untuk menghakimi mereka yang mengalami penderitaan. Tetapi semuanya itu untuk memeriksa hati kami sendiri dan hidup di dalam pertobatan. Ampunilah kami atas dosa kami, kesombongan kami, dan sikap kami yang sering menghakimi sesama. Ketika kami melihat berbagai bencana dan penderitaan, ajarlah kami untuk percaya kepada kedaulatan-Mu. Sekalipun kami tidak memahami seluruh rencana-Mu, hiburkan dan kuatkan mereka yang saat ini sedang menderita, sedang mengalami berbagai bencana. Tuhan, pakailah kami, pakailah gereja-Mu menjadi tangan yang menolong, hati yang berbelas kasihan, dan suara yang membawa pengharapan. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Biarlah kami setiap hari hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Yesus, karena di dalam Engkau ada pengampunan, ada keselamatan, ada pengharapan di dalam kekekalan. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami. Kami menyerahkan gereja-Mu ya Tuhan. Dan bangsa kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Nah, selanjutnya saya akan membacakan dan mendoakan saudara-saudara yang sudah mengirim pokok doa ke studio kami, Studio Suara Indah. Yang pertama, mari kita berdoa buat mereka yang sakit ya, berkaitan dengan kesehatan. Kita akan berdoa buat Ibu Meliana di Batu Jajar, Saudari Natalia, kemudian Bapak Krisain di Geger Kalong, Bapak Matius di Holis, Bapak Lukas ya, dan juga Ibu Eti, Ibu Ella, dan Ibu Sri Lestari di Cimahi ya. Mari kita berdoa buat mereka yang sedang sakit, bergumul karena kesehatan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Meliana di Batu Jajar, berdoa untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Tuhan, tolong sembuhkan kakinya ya Tuhan. Berdoa juga buat anak Revalina di dalam studinya dan juga pekerjaan suami Ibu Meliana. Tuhan berkati. Kami berdoa buat Saudari Natalia. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Natalia mengalami gangguan mata. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah. Bapak Krisain di Geger Kalong, kami terus berdoa Tuhan. Kesembuhan pasca stroke, Tuhan tolong. Pak Kris boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa buat anaknya Joakim yang mengalami cerebral palsy ya. Tuhan tolong anaknya Pak Kris ini. Berdoa juga buat Pak Kris untuk penjualan rumahnya. Tuhan tolong supaya ada pembeli. Kami berdoa buat Pak Matius di Holis yang sedang sakit dan juga mengalami pergumulan. Tuhan tolong Pak Matius. Kami berdoa buat Pak Lukas. Berdoa buat istrinya, Ibu Agustina, untuk kesehatan dan juga pelayanannya. Berdoa buat anak-anak Pak Lukas, Bitya, dan Danielo dalam studi. Berdoa juga untuk adik dari Pak Lukas, Nehemia Natasha, yang sedang mencari pekerjaan dan juga pasangan hidupnya. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Etih di Arjuna yang berdoa untuk kesembuhan, Sharlin, dan juga di dalam pekerjaannya. Kami berdoa buat Ibu Ella di Cipadung. Tuhan Yesus, dia berdoa buat pemulihan Ibu Popon dan Bapak Salim. Berdoa buat pekerjaan suami Ibu Ella. Berdoa juga buat keponakan Ibu Ella, Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk anak dari Ibu Ella, anak Feby yang dalam studi dan rencana masuk di SMA Negeri. Tuhan tolong Ibu Ella. Kami berdoa buat Ibu Sri Lestari di Cimahi. Tuhan berkati otot pinggangnya yang sering terasa sakit, sering kali kram. Tuhan tolong. Tuhan Yesus, jamah mereka semua yang sakit. Berikan kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
kami memohon pertolongan, memohon kesembuhan. Tuhan jamah mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang berikut, mari kita berdoa untuk pekerjaan, studi, dan juga mengenai pasangan hidup ya. Kita berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi, berdoa buat Sharon dan Sherlyn, Saudara Calvin, kita doakan Ibu Yuyun, Susan, ada Maureen, kita doakan juga Keisha, Angelina, kita doakan Abed, kemudian Alex, ya Bapak Weiwei, Ibu Lani, dan Ibu Lani di Kopo Cicukang ya. Baik, saudara sekalian, mari kita berdoa mendukung mereka di dalam pekerjaan, studi, dan juga di dalam masa depan mereka mengenai pasangan hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi, berdoa untuk perekonomian keluarga mereka. Tuhan memberkati, juga berdoa buat kedua anak Ibu Gyokwa untuk pasangan hidup mereka, Saudara William dan Michelle. Tuhan berkati kedua anak Ibu Gyokwa. Kami berdoa buat Sharon dan Sherlyn, mereka dalam pekerjaan dan dalam studi. Tuhan berkati, tidak mudah sambil kuliah, sambil bekerja. Tuhan berkati, berikan hikmat. Dan juga Tuhan berdoa buat pasangan hidup Sharon dan Sherlyn. Kami berdoa Tuhan untuk Saudara Calvin yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Kami berdoa buat Ibu Yuyun dalam pekerjaannya di luar negeri. Tuhan berkati. Berkati kesehatannya ya Tuhan. Kami berdoa buat Susan di dalam pekerjaan, dan juga berdoa untuk pasangan hidupnya. Tuhan berkati Susan. Kami berdoa buat Maureen, berdoa buat pekerjaannya, bekerja di Australia. Tuhan memberkati pekerjaannya, juga berkati pasangan hidupnya ya Tuhan. Biarlah Maureen boleh mendapatkan pasangan hidup. Dan kami berdoa buat Keisha Angelina. Tuhan berkati pekerjaannya, dan juga Tuhan berikan pasangan hidup bagi Keisha Angelina. Kami berdoa buat Abed yang bekerja di Australia. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan juga berkati pasangan hidupnya. Kami berdoa buat Alex yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang sungguh menjadi jalan hidupnya yang Tuhan berikan bagi Alex. Tuhan berkati, memberikan pasangan hidup bagi Alex. Kami berdoa buat Bapak Weiwei. Tuhan memberkati pasangan hidupnya. Tuhan berkati Bapak Weiwei yang mencari dan merindukan pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Tuhan berkati Pak Weiwei ini. Kami berdoa buat Ibu Lani di Kopo Cicukang. Berdoa buat pergumulan ekonominya. Tuhan menolong pekerjaannya dan juga pasangan hidupnya. Tuhan memberkati Ibu Lani. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, perekonomian mereka. Tuhan yang memberkati juga pasangan hidup mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan pasangan hidup yang datangnya darimu ya Tuhan. Berkati mereka di dalam mencari dan menemukan pasangan hidup mereka. Tuhanlah yang menyediakannya. Kami berdoa memohon berkat bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, hari ini Kamis 1 Oktober 2026 ada dua saudara kita yang berulang tahun. Bapak A. Kosasi di Cibiru, Ibu Feli di Jalan Veteran, ya. Kami dari Suara Radio Suara Indah mengucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati, selalu memberkati, dan tetaplah setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa buat dua saudara kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bapak A. Kosasi di Cibiru dan Ibu Feli di Jalan Veteran. Mereka hari ini berulang tahun. Mari Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka. Seperti Tuhan telah memberkati hari-hari waktu-waktu sebelumnya. Dan hari ini mereka bersyukur. Kami percaya hari-hari di depan mereka Tuhan yang memberkati. Masa depan mereka adalah masa depan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor handphone 081-222-477-567. Saudara tuliskan nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Andreas Supratman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: lebih banyak orang khawatir tentang masa depannya daripada menyiapkan diri untuk masa depannya.
1: 很遗憾，很多人更多为明日担忧，而不为将来筹划。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Tiana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya, seperti Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGON 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, besok ada di McD Soekarno Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149, dan Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya di hari Kamis ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setiabudi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung belum ada update di bulan Oktober ini ya, jadi aku langsung ke Cimahi aja. Pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, buat hari ini itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat dan hari ini selalu ada sukacita ya di sepanjang hari. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti dan seperti biasa aku mau nge-update dulu informasi berita nih. Yang pertama dari BPJS Kesehatan dulu. Kabar penting bagi masyarakat penerima layanan BPJS Kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sekarang lagi menguji coba reformasi sistem rujukan medis bagi pasien peserta JKN BPJS Kesehatan. Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasanugraha menegaskan kembali keunggulan utama dari sistem rujukan berbasis kompetensi ini di mana tingkat keparahan penyakit pasien menjadi penentu utama kemanakah pasien harus dirujuk. Jelasnya, kalau penyakitnya jantung dan membutuhkan operasi, berarti langsung dirujuk kepada layanan kesehatan yang mempunyai kompetensi utama atau paripurna, karena operasi bisa langsung dilakukan di sana. Tapi kalau kondisinya belum terlalu parah, maka akan dirujuk ke layanan dasar atau madya. Melalui skema baru ini, pasien gak lagi harus melewati rujukan berjenjang berdasarkan tingkat fasilitas kesehatan dari bawah naik lagi ke atas gitu kan. Melainkan bisa langsung disesuaikan dengan kompetensi pelayanan yang dibutuhkan berdasarkan jenis penyakitnya. Nah, kabar baiknya, Kota Bandung terpilih menjadi salah satu daerah pionir dalam penerapan sistem baru bernama rujukan berbasis kemampuan pelayanan yang katanya lebih praktis dan tepat sasaran ini. Nah, jadi katanya misal si pasien ini perlu operasi jantung, ini nanti bakal langsung lihat rumah sakit mana aja nih yang punya kompetensi melakukan layanan operasi jantung. Kalau misalnya di rumah sakit itu penuh atau kalau misalnya gak penuh, nanti puskesmas langsung merujuk ke sana. Jadi intinya bakal dilihat juga kondisi rumah sakitnya. Skema inovatif ini bisa memangkas birokrasi rujukan yang lama dan berbelit-belit. Kalau sebelumnya nih, kita harus antri berjenjang dari satu tingkat rumah sakit ke tingkat berikutnya. Sekarang sung lompat ke RS yang punya spesialisasi yang dibutuhkan. Masih seputar BPJS juga nih guys. Nih, kalau misalnya kita punya si kecil ya didiagnosis ADHD dan sedang menjalani terapi, menurut Permenkes nomor 34 tahun 2023, terapi untuk anak yang mengalami masalah perkembangan termasuk ADHD itu bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi penting diingat, tidak semua anak membutuhkan terapi ini ya. Jadi pastikan kita tetap konsul ke dokter dulu untuk menentukan terapi yang dibutuhkan. Ada psikoterapi, bantu anak mengendalikan gejala ADHD dan membentuk perilaku yang lebih adaptif. Kedua, terapi okupasi, bisa mencakup sensori integritas dan terapi perilaku. Kemenkes secara spesifik mencantumkan ADHD sebagai salah satu kondisi pediatri yang bisa ditangani melalui terapi okupasi. Dan yang ketiga, terapi lain sesuai indikasi, misalnya terapi wicara atau fisioterapi, kalau hasil pemeriksaan menunjukkan anak membutuhkannya. Keduanya termasuk layanan rehabilitasi medik. Tapi tetap yang tadi kita bilang ya, bahwa harus ke dokter dulu sebelum terapi. Dokter spesialis anak, Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak, bilang kalau anak dicurigai atau sudah didiagnosis ADHD, sebaiknya evaluasi dan rencana terapinya didampingi dokter. Karena terapi ADHD bukan hanya terapi perilaku, tapi pada anak tertentu ada diperlukan obat dan harus dipantau. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana alur mengurus BPJS-nya? Yang pertama, mulai dari FKTP, datang ke puskesmas, klinik, atau dokter tempat anak terdaftar sebagai peserta JKN. Terus diperiksa dan dinilai kebutuhannya. Nanti dokter bakal nentuin nih, apakah anak membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut. Kalau misalnya perlu, maka anak bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai indikasi medis. Dan terakhir, terapinya bisa diikuti sesuai dengan rekomendasi dokter. Terapinya dilakukan di fasilitas kesehatan yang memiliki layanan tersebut dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pendengar, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti, dan berita selanjutnya itu masih datang dari Indonesia nih guys ya. Ada kabar membanggakan dari sepak bola usia dini Indonesia. Arfa Senopati Ibrahim atau yang dikenal dengan nama Ibra, pesepak bola muda asal Bekasi kelahiran 2015 ini berhasil lolos seleksi Barca Academy Clinics. Ibra dijadwalkan akan terbang ke Barcelona, Spanyol pada 3 Oktober nanti untuk mengikuti latihan intensif selama 10 hari. Nah, kesempatan ini tuh didapat Ibra setelah dia tampil menonjol dalam Barca Academy Camps Jakarta tahun ini yang digelar Medio Sport Agency di Sentul, Bogor pada Juni sampai Juli lalu. Di dalam ajang yang diikuti ratusan pesepak bola muda dari berbagai daerah itu, para peserta mendapatkan pelatihan langsung dari tim pelatih FC Barcelona dengan filosofi dan metode khas klub dari Catalan tersebut. Nah, ngomong-ngomong di bidang olahraga, ada juga nih dari Indonesia, Angie Bong. Dia adalah atlet pickleball asal Indonesia. Dia bilang seluruh sponsor yang mendukungnya berasal dari perusahaan asing dan belum ada satupun dari Indonesia. Hal ini dia sampaikan lewat unggahan akun Threads pribadinya pada Selasa 29 September yang lalu. Nah, katanya Angie itu mulai menekuni pickleball sejak Desember 2024, dan di dalam profilnya di Bali Pickleball Hub, dia mencatat medali emas di PPA Asia Tour 2025 dan 2 emas di kategori level 3.5 dan 1 perak di kategori level 4.5 World Pickleball Championship Vietnam tahun 2025. Nah, semoga dengan Threads ini akhirnya dia mendapatkan sponsor dari Indonesia ya. Karena kan bagaimanapun juga dia dari Indonesia kan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bangnya cepet. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
2: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: 把手机放在耳边，感觉什么都温暖。
1: Yuk, berita terakhir buat hari ini itu ada dari Indonesia juga. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang kita kenal dengan BRIN meneliti dampak vape terhadap kesehatan penggunanya. Hasilnya, vape berdampak pada 3 masalah kesehatan, diabetes, paru-paru, dan pankreas. Riset ini dilakukan karena jumlah pengguna vape di Indonesia sudah menembus lebih dari 4 juta orang. Jadi kata kepala BRIN, ini tuh sudah menjadi salah satu ancaman karena penggunanya sudah mencapai segitu angkanya. Dari hasil riset terhadap keseluruhan sampel observasi, yang terkena dampak paru-paru mencapai 92%, bahkan yang kena diabetes sampai 100% katanya. Selain soal kesehatan, Arif menyebutkan vape kini rawan disalahgunakan karena bisa disusupi narkotika, sehingga ini adalah hal yang harus benar-benar diantisipasi. Oleh karena itu, nanti kepala BNN dan juga Kementerian Kesehatan akan mengatur tentang hal itu. Nah, itu dia pendengar buat rangkaian berita pada hari ini. Dan nanti Viana bakal balik lagi buat masuk ke main topik kita pada hari ini. Kita bakal ngomongin tentang tips kesehatan sehari-hari ya. Tetap di Trending Topic Morning.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti di program Trending Topic Morning. Sebuah program yang membahas tema berbeda setiap harinya. Dan di hari ini, hari Kamis, kita bakal ngomongin seputar kesehatan. Nih, bagi pendengar semua yang sekarang udah mulai rutin olahraga, biasanya setelah olahraga tuh rasa lapar datang gitu ya, bersamaan dengan tubuh yang lelah. Nah, kondisi ini kadang bikin kita pengen langsung ngambil makanan apapun yang kelihatannya menggugah selera, langsung hap-hap-hap-hap dimakan gitu semuanya. Tapi pendengar, ternyata enggak semua makanan cocok dijadikan santapan setelah olahraga. Nih, aku bakal bagiin makanan-makanan yang perlu dihindari setelah olahraga. Yang pertama, makanan manis. Tapi memang ya, kalau habis olahraga capek, latihannya udah intens, lapar datang, pengennya tuh ngemilnya yang manis gitu. Kue, cake, roti yang manis, coklat, puding, panna cotta. Aduh. Tapi kondisi ini katanya perlu diwaspadai, karena ketika sedang sangat lapar, kita tuh berpotensi makan dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Sebagian besar sesi latihan beban biasanya tidak menghabiskan simpanan glikogen di dalam jumlah yang besar. Jadi meskipun karbohidrat tetap dapat jadi bagian dari makanan setelah olahraga, kita nggak perlu mengandalkan makanan manis untuk mendapatkannya. Pilihlah sumber karbohidrat yang lebih bernutrisi dan sesuaikan porsinya dengan jenis serta intensitas latihan kita. Yang kedua, makanan cepat saji tinggi lemak. Wah, pizza, burger, popcorn. Wow. Itu tuh sangat menggoda, apalagi setelah kita mengeluarkan banyak energi ketika olahraga ya. Tapi makanan-makanan kayak gini tuh kalorinya tinggi, lemaknya tinggi. Jadi perlu banget diperhatikan, apalagi kalau tujuan kamu olahraga itu selain sehat adalah buat mengelola berat badan. Sebenarnya, lemak sendiri itu bukanlah hal yang harus kita hindari sepenuhnya setelah olahraga. Kita juga masih butuh lemak. Tapi, ini berbeda dengan makanan yang sangat tinggi lemak. Karena makanan yang sangat tinggi lemak ini bisa bikin proses pencernaan berlangsung lebih lambat. Jadi, sebagai gantinya, kita bisa mengutamakan sumber protein dan karbohidrat yang lebih bernutrisi sesuai kebutuhan kita. Ayam, telur, ikan, atau biji-bijian utuh. Terus, makanan yang ketiga ini cukup mencengangkan karena kita berpikir ini sehat, yaitu salad atau sayuran mentah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, salad tuh bukan makanan yang buruk setelah olahraga sih. Justru berbagai sayuran di dalam salad itu memang menyediakan vitamin, mineral, dan berbagai senyawa tumbuhan yang dibutuhkan sama tubuh. Tapi selama berolahraga, terutama kalau kita latihan beban, tubuh kita tuh mengalami proses yang disebut micro tears atau robekan kecil pada jaringan otot. Alhasil, setelah kita olahraga, otot tuh berada dalam kondisi sensitif dan bertindak seperti spons yang siap menyerap nutrisi. Nah, tapi sayangnya kandungan serat yang tinggi di dalam sayuran itu bisa memperlambat proses pencernaan. Jadi, bikin tubuh kita tuh dibutuhkan dengan cepat. Masalah lainnya adalah biasanya salad itu dikonsumsi cuman isinya sayuran aja yang cukup. Faktanya setelah olahraga tubuh kita tuh butuh asupan yang lebih lengkap buat mendukung pemulihan. Jadi kalau misalnya kamu pengen menikmati salad, tambahin irisan dada ayam, telur, yogurt Yunani, tahu, atau sumber protein lainnya, dan lengkapi dengan sumber karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Jadi salad kita tuh gak cuma sekedar jadi makanan rendah kalori, tapi juga lebih seimbang buat nemenin proses pemulihan tubuh pasca olahraga, terutama latihan angkat beban. Nah, bagaimana dengan kalau kita tadi kan sayuran aja tidak dianjurkan, harus ada proteinnya, tetap harus ada karbohidrat utuh juga. Bagaimana kalau kita buah aja? Karena buah juga sering dianggap sebagai pilihan yang tepat.

setelah olahraga, karena kan buah tuh lebih menyegarkan dan mengandung banyak nutrisi kan. Memang sih, buah-buahan itu merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik. Tapi komposisi utamanya adalah karbohidrat dalam bentuk gula sederhana. Mengkonsumsi gula sederhana dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Apalagi kalau kita konsumsi buahnya dalam bentuk jus yang udah ditambahin pemanis. Walaupun demikian, makan buah setelah olahraga sebenarnya nggak sepenuhnya salah kayak si sayur tadi. Tapi inget, buah aja tuh belum cukup buat memenuhi seluruh kebutuhan tubuh setelah latihan. Jadi, kalau kita pengen makan buah setelah olahraga, kita tetap padukan dengan sumber protein. Misalnya kita bikin smoothie dari buah dengan tambahan Greek yogurt atau susu tinggi protein. Kombinasi ini tuh bisa bikin cemilan setelah olahraga ini jadi lebih lengkap buat mendukung pemulihan otot sekaligus tetap menyegarkan. Next, tadi makanan manis harus dihindari. Ya udah, aku makan makanan asin aja. No. Tubuh itu kehilangan elektrolit ketika olahraga lewat keringat yang kita keluarkan. Natrium memang termasuk elektrolit penting untuk membantu berbagai fungsi tubuh. Tapi, mengkonsumsi makanan tinggi natrium seperti keripik sebagai cara untuk menggantikan elektrolit yang keluar itu bukan pilihan yang ideal. Mendapatkan elektrolit lewat makanan tinggi natrium bisa mengganggu keseimbangan elektrolit penting lainnya seperti kalium dan kalsium dalam tubuh kita. Ketidakseimbangan ini bisa memperpanjang kelelahan hingga mengganggu fungsi otot. Nah, itu dia pendengar, beberapa makanan yang perlu kita hindari setelah kita olahraga. Dan jangan lupa, kalau habis olahraga, disarankan minum air putih yang cukup dan pilihlah makanan yang bernutrisi lengkap supaya bisa kembali berenergi sekaligus bantu memenuhi kebutuhan nutrisi setelah latihan.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spdan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan kita ngomongin soal kesehatan. Kita mau sedikit melihat kebiasaan orang Jepang. Kalau kita ngomongin makanan orang Jepang, kayaknya nggak akan lepas dari yang namanya ikan ya. Karena dia tuh adalah hidangan sehari-hari yang gampang banget ditemukan di kuliner Jepang. Bahan makanan ini diolah jadi beragam menu di sana. Ada ikan panggang, sushi, sashimi, hingga berbagai hidangan berkuah. Nah, kehadiran ikan ini jadi salah satu hal yang menarik dari kebiasaan makan orang Jepang. Pertanyaannya, kenapa sih ikan itu begitu dekat dengan makanan Jepang? Karena yang pertama, Jepang tuh punya akses yang besar terhadap hasil laut. Jepang tuh kita tahu ya, dia adalah negara kepulauan dikelilingi oleh perairan. Jadi kondisi ini tuh bikin wilayah-wilayah di Jepang itu kaya akan hasil laut. Dan ikan yang diperoleh dari perairan sekitar kemudian menjadi salah satu sumber pangan yang mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan hasil laut juga bikin masyarakat Jepang tuh mengenal berbagai jenis ikan dengan cara pengolahan yang beda-beda. Jenis ikan yang dikonsumsi bisa disesuaikan dengan hasil tangkapannya, dengan musimnya, serta daerah tempat tinggalnya. Karena itu, ikan tidak hanya jadi bahan makanan yang mudah ditemukan, tapi juga berkembang jadi bagian dari kekayaan kuliner Jepang. Terus, salah satu karakter yang sering ditemukan dalam makanan Jepang itu adalah penggunaan bahan dan bumbu yang sederhana. Dalam beberapa hidangan, ikan tuh cuma dikasih garam aja, terus dipanggang, udah aja. Atau dimasak pakai sedikit bumbu, udah beres gitu. Cara ini memungkinkan rasa dan tekstur ikan tetap menjadi bagian utama dari hidangan tanpa harus ditutupi oleh banyak bumbu. Konsep ini juga terlihat dalam shioyaki. Ini adalah ikan yang dipanggang dengan garam aja. Nah, kesederhanaan dalam pengolahan ini bikin satu jenis ikan bisa menghasilkan hidangan dengan rasa yang berbeda, sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang menghargai bahan makanan yang digunakan. Ini juga sejalan dengan budaya washoku yang mengedepankan bahan segar termasuk ikan sebagai bagian dari pelengkap makanan. Nah, terus udah gitu, kesegaran juga jadi hal yang penting dalam hidangan Jepang, terutama makanan yang menyajikan ikan tanpa diproses masak yang panjang. Contohnya sashimi, itu kondisinya mentah kita makannya ya. Tapi harus segar, kalau misalnya nggak segar ya bakal jadi masalah bagi tubuh kita ya. Sushi itu juga menggunakan berbagai jenis ikan dan hasil laut lain sebagai salah satu komponennya. Jadi memang penggunaan ikan dalam hidangan seperti ini tuh bikin kualitas bahan jadi sangat penting dan orang Jepang sangat memperhatikan penanganannya, penyimpanannya, dan pengolahannya karena ikan mentah itu memang punya resiko yang tinggi terkontaminasi. Jadi budaya mengkonsumsi ikan segar dipilih bukan cuma berkaitan dengan rasa tapi juga memperhatikan kualitas dan keamanan bahan makanan. Terus udah gitu, ikan dalam kuliner Jepang juga gak cuma disajikan dalam bentuk sushi atau sashimi ya. Ada banyak cara lain untuk mengolahnya sesuai dengan jenis ikan, teksturnya, musimnya, atau hidangannya. Contohnya, yakizakana, ini ikan yang dipanggang. Ada shioyaki tadi, ikan yang menggunakan garam sebagai bumbu utama. Ada juga nimono, ikan yang dimasak perlahan dengan kuah dan bumbu tertentu. Jadi pokoknya intinya beda-beda tergantung si jenis ikannya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ikan itu punya nilai gizi yang bikin dia sesuai dengan pola makan yang beragam. Sumber proteinnya tinggi dan beberapa jenis ikan, terutama ikan yang berlemak, itu mengandung asam lemak omega-3 seperti DHA dan EPA. Nah, ikan biasanya itu dikonsumsi bareng sama nasi, sayuran, rumput laut, kacang-kacangan, dan makanan lainnya. Pola makan Jepang tradisional juga punya kombinasi berbagai kelompok makanan, termasuk ikan, sayuran, rumput laut, dan kacang-kacangan. Sementara itu, American Heart Association juga mencatat, ikan itu adalah sumber protein yang umumnya lebih rendah lemak jenuh dibandingkan beberapa jenis daging, dan merekomendasikan konsumsi ikan secara rutin.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti dengan topik berbeda setiap harinya ya. Hari ini hari Kamis, berarti kita ngomongin soal tips kesehatan sehari-hari. Nah, sekarang aku mau bagiin tentang emosi manusia. Nah, biasanya emosi yang gak stabil itu tuh suka ganggu keseharian kita ya. Termasuk kalau misalnya kita lagi kerja, ya akan mengganggu produktivitas pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya kita lagi ada diskusi, lagi ada rapat dalam kelompok, terus udah gitu kita ngerasa kok susah ya buat mengelola emosi negatif kita yang meluap, biasanya itu bakal bikin hubungan atau interaksi dengan tim kerja juga jadi retak. Dan akhirnya nanti lama-lama pekerjaan kita juga jadi tertunda. Pokoknya banyak lah ya dampaknya. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau misalnya ada emosi negatif muncul dalam hati kita, terus udah gitu kita pengen ngestabilin itu. Yang pertama caranya kita harus mengakui dulu si perasaan itu. Terus kita harus tahu dulu si perasaan itu tuh perasaan apa. Ketika emosi kita lagi kacau-kacaunya, lagi susah dikelola, mungkin penyebabnya karena banyak perasaan negatif yang sulit kita jelasin. Bisa jadi mungkin dari faktor luar, kita lagi kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang tua, dengan saudara, dengan pasangan misalnya. Atau kita lagi sedih soalnya hasil kerja kita nggak diapresiasi. Atau kita lagi marah soalnya usulan atau ide kita nggak didengar. Nah, kita tuh perlu meluangkan waktu sekitar 10 detik buat mengakui dulu apa yang kita rasakan. Dan sebut dalam hati apa aja sih perasaan negatif yang lagi kamu alami. Jeda 10 detik ini tentunya gak akan ngeganggu waktu kita ya. Toh cuma 10 detik doang kan. Tapi ingat, beri batasan waktu dan ruang buat kamu memvalidasi apapun perasaan yang lagi kamu alami. Nah, setelah itu, perlahan kamu bisa kembali lagi ke situasi kamu pada saat itu. Kamu bisa mulai lagi cicil pekerjaan kamu. Bukan dengan harapan menghilangkan total rasa sedih kita ya. Dan kita ngerasa dengan 10 detik itu kita harus langsung optimal produktif lagi. Enggak gitu. Tapi dengan mengakui rasa sedih, dengan mengakui rasa kecewa itu tuh sebetulnya bantu kita bisa perlahan bekerja sesuai dengan target atau batas kemampuan kita. Tapi jangan memaksakan diri. Terus udah gitu. Yang kedua, untuk bikin kita kembali produktif sedikit demi sedikit, kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Nah, tadi kan udah ngambil waktu 10 detik buat memvalidasi perasaan kita tuh apa sih pada saat itu. Sekarang ambil waktu lagi 20 detik dan visualisasikan tentang teman-teman kamu, rekan kerja yang mengapresiasi ide kamu, meskipun sempat ditolak atau sempat diremehkan oleh berbagai orang. Bayangkan, seolah-olah kamu sudah mengalami dan merasakan emosi positif. Misalnya, bayangin apa aja hal-hal yang bikin kamu seneng, bikin kamu bangga, bikin kamu antusias. Atau mungkin kita cuman sebatas ngebayangin aja. Coba kalau misalnya tadi idenya diapresiasi, mungkin perasaan kamu kayak gimana? Coba kalau misalnya tadi gak ada kejadian ini, mungkin perasaan kamu bakal kayak gimana? Meskipun nyatanya belum kejadian sih, cuman dibayangin aja, tapi itu kan tetap bikin kita kembali semangat lagi setelah merasa kesulitan mengelola perasaan kecewa yang muncul dan sulit dikendalikan. Nah, terus kalau misalnya kamu lagi ngerasa marah, kadang energi kita jadi lebih besar ya. Suka ngerasa gitu gak sih? Lagi marah, terus kita sambil jalan kaki kecepatannya jadi lebih tinggi. Lagi marah, kita pengennya cuma nutup pintu, tapi akhirnya jadi ngebanting pintu gitu. Padahal sebenarnya kita ngerasanya biasa aja tenaga yang dikeluarin, tapi gara-gara lagi emosi, tenaganya jadi lebih besar. Nah, kalau misalnya kita gak mengekspresikannya ke dalam kegiatan positif, kita bisa aja ngambil keputusan yang salah. Bisa aja malah bikin masalah baru di kemudian hari. Dan bisa aja melakukan hal lain yang nanti tuh bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau lagi marah, misalnya di jam istirahat, kalau misalnya kita ngerasain marah sebagai emosi negatif atau mungkin ada rasa kecewa yang sulit dikendalikan, coba jalan sejenak di area kantor. Atau pergi ke halaman kalau ada, atau ke taman kalau ada, yang ada di sekitar kantor.
Terus di situ kamu bisa melepaskan emosi kamu dulu. Nah, kalau misalnya lagi WFH, kamu bisa jalan dulu sebentar di area rumah kamu. Kamu bisa lakukan pergerakan yang akhirnya bikin energi kamu tuh tersalur ke hal yang lebih positif. Dan hormon endorfin yang membawa rasa bahagia itu bisa kasih motivasi ke kita buat lebih semangat dan berpikir lebih jernih untuk mulai lagi pekerjaan kita. Intinya rehat dulu sejenak. Kalau misalnya kamu nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan ke taman atau nggak ada taman gitu di area kantor kamu, kamu mungkin bisa dengerin lagu. Kalau itu memang salah satu favoritnya kalian gitu ya. Karena memang mendengarkan musik yang punya lirik lagu semangat atau alunan musik yang tenang itu juga bisa memperbaiki kondisi emosi kita jadi lebih stabil. Kita bisa dengerinnya sambil istirahat sejenak, atau kalau kamu tipe orang yang kebiasa bekerja sambil dengerin lagu, ya kamu juga bisa coba cara tersebut. Seiring dengan suasana hati dan emosi kita yang perlahan membaik, dan bisa kita kelola, disitulah saat yang tepat buat kita ambil aksi untuk pilihan penting. Jadi jangan tadi pas lagi marah ngambil keputusan, jangan ya. Keputusan yang penuh pertimbangan cerdas untuk pekerjaan kita itu tuh bisa bikin hasil pekerjaan kita tetap baik. Itu dia mendengar 4 cara menstabilkan emosi kamu supaya tidak mengganggu aktivitas dan kita juga bisa tetap produktif.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari pagi sampai sekarang ya. Dan semoga informasi yang diberikan itu juga bisa bermanfaat untuk membuat diri kita lebih baik lagi. Dan besok kita bakal ketemu lagi dengan membahas topik yang berbeda. Besok hari Jumat, jadi kita mau mengenal lebih jauh tentang generasi Z, generasi di bawah kita yang lagi masuk di dunia kerja, yang mungkin terkadang kalau milenial sama Gen Z tuh kenapa ya pemikirannya bisa gini ya? Nah, itu kita bakal bahas besok ya. Kita ketemu lagi besok jam 8 sampai 11. Bye-bye!

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah banget cepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di ujung Beru, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na, @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Kekhawatiran sama seperti kursi goyang, membuat Anda terus bergerak, tetapi tidak membawa Anda kemana-mana.
1: Kekhawatiran sama seperti kursi goyang, membuat Anda terus bergerak, tetapi tidak membawa Anda kemana-mana.

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-70, Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali menemani Anda di dalam acara Request Lagu Rohani Suara Indah atau Relasi. Steve akan menemani Anda sampai dengan pukul 3 nanti dengan memutarkan lagu-lagu rohani pilihan pendengar. Buat pendengar yang mau merequest lagu-lagu rohani, pendengar bisa mengirimkan request melalui telepon, WhatsApp ataupun juga DM Instagram. Untuk line telepon di 6033540, untuk DM Instagram di @suaraindah92.1, untuk WhatsApp di 08129211921. Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ibu Ami. Apa kabar, Bu?
2: Sehat,
1: Bu, terima kasih.
2: Sehat,
1: ya, Iya.
2: Lagunya ini di doa ibuku ya.
1: Boleh.
2: Lanjutin buat Tiff, semuanya sehat.
1: Amin.
2: Buat Profesor Sudiono, Aliansan, Harusi, Andreno, Ko, Kalepi, Gloria, semua aja Tiff ya.
1: Oke.
2: Makasih.
1: Yuk, sama-sama. Ibu Ami, terima kasih banyak ya. Sudah selalu setia nih mengikuti siaran di Suara Indah. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagu rohani lagi melalui telepon, boleh silakan ke 6033540 atau 08129211921.

0: Oke, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
1: Baik. Saya baik juga.
0: Baik, Pak. Terima kasih ya. Banyak.
1: Saya mau minta dalam kasih Tuhan, dalam kasih Bapak, kami senantiasa bersyukur.
0: Boleh.
1: Ada ya?
0: Ya, Pak.
1: Pokoknya ada bersyukurnya. Ya, untuk saya dulu, kemudian bulan Pang, Caca, Wiana, kemudian untuk Mimi, Cingin, Anjun, Ibu Lis, Biayet, Ubi Gloria, Ibu Angces, Ibu Hermin. Terus kemudian untuk Pak Suryono, Likwa Cu, Pak Alex, Pak Afad. Kemudian untuk Ibu Ani Sadi, kemudian untuk Senbu Ikwa Minang, Cipang Kukung, Api Kongkung. Terus untuk Rani Ketapang, kemudian untuk semua-semua saja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Terima kasih, Steve.
0: Oke, Pak Beni, terima kasih juga.
1: Tuhan memberkati.
0: Yo, terima kasih Pak Beni Cakra sudah menghubungi kami. Oke, silakan buat yang mau request lewat telepon lagi 6033540 atau telepon WhatsApp juga boleh di 0812-921-11921. Oke, sudah ada Pak Yakob juga melalui WhatsApp. Mau minta lagunya Christ Jesus Glorified ya. Kirim-kirimnya untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Katapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisil di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Ibu Iing, Sonjaya, Bubun, Feli, Bu Ami, Pak Willy, Andelo, Beni Padede, Betty, Kukong Epic, Cecep, Silvi, dan Steve. Semoga sehat selalu. Oke, thank you Pak Yakob. Oh,

0: Oke, sudah ada telepon yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh my God, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat.
0: Sehat, Oma.
1: Ya, saya minta lagu itu berkat anak itu.
0: Boleh, untuk siapa aja kirimnya, Oma?
1: Kirim buat kasih. Sehat selalu berserta keluarganya. Dan untuk Pak Victor, Pak Sujaya, Pak Roka, Pak Suyono, Pak Beni Sakra, Kong Epik. Kong Epik, terima kasih sudah kasih saya kipas samping. Sebuah kipas kecil samping. Terima kasih, Kong Epik. Dan untuk Yono, Pak Suyono, Gloria, Ibu Deborah, Ibu Nadia, Ibu Mary Bonkopi, Ibu Asuti, semuanyalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengar suara indah.
0: Okay.
1: Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama, Oma. Terima kasih banyak.

0: Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon, Mas Yustif berikan kesempatannya. Silakan 603350 0812 921 11 921. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Ibu Linda, apa kabar?
1: Baik, Steve. Ibu minta lagu Glory Glory Hallelujah, tapi suara anak kecil.
0: Oke, nanti coba Steve cari ya, Bu ya.
1: Ibu pernah dengar kok kamu setel enak tuh. Kangen sama panti asuhan. Tip saya kirim untuk Kak Victor, Kak Andri Lau, Kukong Eti, Opa Yusman, Susu Wencingwan, sama satu lagi Pak Sunjaya ya. Terus buat Oma Aguat, buat Ibu Leni Ketapang, buat Ibu Mary Kebonkop, dan buat semua pendengar suara indah.
0: Oke.
1: Makasih. Ya, makasih, Steve.
0: Ya, sama-sama, Bu. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirim request. Oh, masih ada lagi nih. Oke. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
2: Puji Tuhan, amin. Siapa yang udah masuk tadi?
0: Tadi ada Ibu Linda, Om Aguat, sama Pak Beni Cakra dan Bu Ami.
2: Oh ya, thank you yang udah masuk ya. Thank you juga buat Linda Wen ya. Sehat-sehat selalu. Minta lagu Semua Baik ya.
0: Semua Baik boleh.
2: Ya, selamat ulang tahun pernikahan ya buat Pak Beni sama Ibu Nani.
0: Oh iya.
2: Happy wedding anniversary ya. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu.
0: Oke.
2: Kirim salam juga buat Pak Suyono, Ibu Dinda, Bu Ami, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Bu Feli, Weni, Bu Silvi, Fani, Pak Suyono, Ilan, Inel, Iing, Lanik Tapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Ibu Lani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yakob, Aji, Buncun, Beni, Pak Dede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Bu Tuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Bu Erlin, Bu Yosef, Cisilva, Fani, Veilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Ibu Lili, Om Aguat, Akong, Ayun, Ahin, Kukung Epik, Pak Winata, Liantwa, Pak Cecep, dan Sunciang, dan Huing, Liko Cu, Liko An, Ibu Lin, Richard Cimanjuntak, Pak Riyadi, buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak sudah request ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan Steve hadirkan lagu-lagunya untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Selamat mendengarkan.

Iya, Glory Hallelujah dinyanyikan oleh Nikita ya. Lagu ini juga diminta oleh Pak Sunjaya, dikirimkan untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Suyono, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Hong Epic, Payako, Babene Padede, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Mary Bonko, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Ami, Bu Betty, Bu Iing, Wun Ilan, Omaguat, Yan Cicando, Padijat Simanjuntak, terakhir untuk Steve, dan juga untuk Ibu Lindawan, Tuhan memberkati. Thank you Pak Sunjaya, berikutnya ada Semua Baik ya, diminta sama Pak Victor. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Tadi ada Semua Baik ya, semoga bisa menghibur kita semua di siang hari ini. Dinyanyikan oleh Feby Febiola, semoga bisa menghibur dan menguatkan kita semua. Iya, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah merequest. Dan sekarang kembali Steve memberikan kesempatan untuk pendengar yang mau merequest lagu-lagu rohani, silakan bisa menghubungi kami di 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Oke, sambil menunggu telepon yang masuk, Steve akan membacakan dulu request yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Ada Pak Jimmy minta lagu Harapan di Tengah Badai, dikirim buat Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Jimmy.

Berikutnya ada Pak Yusman minta lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu untuk Steve, Andre Lau, Setiawati, Lindawen, Alan, Yanwa, Cecep, Bubun, dan pendengar Suara Indah semua. Terima kasih banyak, sama-sama.

Ya, lanjut lagi. Ada Pak Anto Setiawan di Cianjur minta lagunya Indah Rencanamu untuk Andra Lau, Ko Bun Cun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epic, Ciko Iniang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih.

Iya, satu lagi ada Ibu Lili. Minta lagunya Ave Maria dikirim buat Ibu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili. Oke, pendengar. Oh iya, pada kesempatan ini juga ada pendengar kita yang berulang tahun di hari ini, tepat tanggal 1 Oktober ya. Yang berulang tahun hari ini adalah Ibu Feli. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Feli di Veteran. Semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu. Tuhan memberkati ya Ibu Feli dan keluarga, anak, cucu, mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi selamat ya buat Ibu Feli.

Oke, satu lagi ada Ibu Lingling ya. Oh, saya pendengar baru, mau minta lagu Happy Birthday Umur Panjang di Tangan Kanan. Tuhan berkati untuk Tante Feli, Warung Cap Jendela dari Lingling. Salam kenal untuk semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih Ibu Lingling ya. Nanti Steve coba carikan lagunya, semoga ada ya. Kalau nggak ada nanti Steve gantikan dengan yang lain. Oke pendengar, terima kasih banyak. Untuk Anda yang sudah mengirimkan request, buat yang belum, silakan Anda bisa mengirimkan request Anda melalui WhatsApp ataupun juga telepon. Line telepon 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Ya Steve mau menyapa-nyapa dulu nih untuk pendengar Suara Indah. Untuk Ibu Marianti, untuk Ibu Feli, untuk Pak Uke, untuk Pak Andre Lau, Pak Suyono, kemudian Pak Cecep di Padalarang, lalu Pak Alex, Pak Bubun di Cianjur. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke mendengar, sekarang kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah siap-siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Silakan buat Anda yang mau merequest lagu-lagu rohani, sekarang Steve berikan kesempatan lagi, bisa menghubungi 6033540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Pak Andre Lawa, apa kabar?
1: Baik. Tadi siapa yang ulang tahun?
0: Ibu Feli.
1: Oh, Ibu Feli, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, sukses selalu bisnisnya.
0: Amin.
1: Saya mau minta lagu ini, The Battle of Republic dari Wanda Jackson.
0: The Battle of Him Republic ya?
1: Iya.
0: Coba saya cari dulu ya. Kirim-kirim untuk siapa aja, Pak Andre?
1: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yakob, Bukong Epik, Siono, Victor, Ahin Tibadar, Kobuncun, Ibu Lan Ketapang, Ibu Feli, Lindawan Mariame, Setiawati, Alan, Ijin, Cisendo.
0: Oke.
1: Ada ya?
0: Ada Pak. Terima kasih Pak. Yo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan, saya sehat. Semoga Mas Steve juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
2: Lagunya
0: boleh
2: kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Nini, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Benny, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Besi, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Asin, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Oma Huat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Herwin, Ibu Silvi, Ibu Ina, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Mary di Kebun Kopi ya. Silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon ya, 6033540 0812-921-1192. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Tip.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
3: Kabar baik, semoga Tip juga baik.
0: Amin, terima kasih Pak Bubun. Mau lagu apa,
3: saya
0: Pak?
3: Saya mau minta lagu itu. Kok Bapak sungguh baik.
0: Bapak ya, oke. Untuk siapa aja,
3: kirimnya
0: Pak?
3: Kirimnya untuk Tip.

0: sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Acin, Ko Sintan, Ko Asin, Ko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yau Jensen, Suko Kwang, Pak Suryono, Wen Qingwen, Ko Ahin Cibada, Pak Benny ada dua, Ko Ancong, Ayung Toko Nani, Andre Low, Kukong Epic, Lim Cekwang, Pak Yaakob, Usman, Dr. Herman, Pak Cece Padalara, Chen Huing, Ko Ming Niang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Maria Meng, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Siawati, Oma Guat, Ibu Felix, Ibu Veronica, Jennifer Awandatu, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Oke, makasih Pak Bubun. Terima kasih sudah request.

0: Terima kasih untuk Pak Bubun. Silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi 6033540 0812 921 11 921. Iya, sudah ada juga. Oh, ada telepon dari Pak Victor nih. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Iya, Pak.
1: Ada yang ulang tahun hari ini ya,
0: Ibu Feli.
1: Ya, lupa mau ngucapin selamat ulang tahun. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, diberkati selalu. Oke, okay, okay. Thank you.
0: Yo, terima kasih. Oke, berikutnya. Selamat siang, mau request mujizat itu nyata dari Putri Siagian untuk Mama Feli. Happy birthday, panjang umur, sehat dan bahagia selalu, Tuhan memberkati. Dari Alex dan Vivi di Sawah Kurung. Terima kasih, Steve. Sama-sama, terima kasih untuk Ko Alex dan Ci Vivi di Sawah Kurung ya. Terima kasih. Oke, pendengar, sekarang kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Ina 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Oke, kembali mengundang Anda nih yang mau merequest lagu-lagu rohani lewat telepon, silakan bisa ke 6033540 atau bisa melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Oke, sudah ada Ko Ahin melalui WhatsApp nih, Ko Ahin di Cibadak. Mau lagunya Holy Holy Holy untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiku, Syofa, Mary, Deborah, Maria Mei, Maya, Junita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni, dua-duanya, Bunjun, Andelau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Nahau, Kukong Epic, dan semua pendengar. Selamat ulang tahun buat Ibu Feli. Oke, terima kasih Ko Ahin. Selanjutnya ada siapa lagi? Ada Pak Cecep di Padalarang. Pak Cecep mau minta lagu Walaupun Tak Dapat Melihat dari Gresia. Salam buat Pak Bebun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni, ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Pak Hong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yaakob, Pak Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Iko, Steve and Family sehat selalu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Cecep di Padalarang ya. Semoga sehat selalu Pak Cecep. Lanjut ada Ibu Li Ian nomor 1115 minta lagu Dia Jamah dari Victor Huta Barat. Kirim-kirimnya untuk Anto Setiawan, Tasya Ellen Salon, Steve dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Li Ian. Selanjutnya ada Kak Rafa. Selamat siang, shalom, mau request lagu Mengingat Akanmu. Dari Nikita nih, ada nih Steve punya ya. Salam-salamnya.

Untuk Coach Steve, Kak Grace, dan semua kru Suara Indah dan juga semua pendengar Relasi, selamat hari Kamis di bulan hari Kamis pertama di bulan Oktober. Tuhan memberkati. Thank you, Kak Rafa.

Terima kasih untuk Kak Rafa ya. Oke, berikutnya ada Ibu Setiawati minta deeper in love with you. Untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Pak Yusman, Pak Yongwon, Pak Andalo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Debora, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Melenawati, Bu Lani Katapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Mary Bonkom, Om Hagwat, dan semua pendengar juga setiap Tuhan berkati. Oke, terima kasih.

Jiwaku merindukanmu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Iya, gimana rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan barusan? Semoga bisa menghibur pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Dan Steve kembali berikan kesempatan untuk Anda yang belum kebagian request, silakan masih bisa request lewat telepon ke 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, murid paling rajin nih baru masuk sekarang nih.
1: Iya, nggak diangkat sama Pak Guru. Sibuk baca.
0: Pas lagu baru nelpon.
1: Gimana, sehat?
0: Sehat Ibu, gimana? Kemarin saya tungguin nggak ada ah.
1: Iya kurang sehat waktu itu, kepengen tapi kurang sehat.
0: Oh.
1: Ntar aja berikutnya kalau ada lagi deh.
0: Iya yes, sih ya. Ini masih bindeng-bindeng ini suaranya nih.
1: Iya nih agak-agak ini.
0: Mau lagu apa nih Bu?
1: Mau ini Broken Things punya nggak? Betty West.
0: Broken Things ya. Saya cari dulu. Ada.
1: Ada ya. Nah ya udah itu aja deh. Salamnya buat Steve and family, buat semua pendengar, semangat mengawali bulan yang baru.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yuk sama-sama, semoga lekas pulih Bu Marianti ya.

0: Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, Steve. Apa kabar?
0: Kabar baik. Kokong Epic gimana, sehat?
1: Puji Tuhan. Cimahi Paneli.
0: Paneli? Wah, di sini hujan malah nih, Gunung Batu.
1: Iya, masih panas di sini.
0: Oh, Kokong mau lagu apa?
1: Lagu dari Bus Mulyadi, Kasih Yesus.
0: Boleh.
1: Kasih dari Yesus. Kirim-kirim ya. Untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Andri Lau, untuk Pak Sujono, untuk Ibu Peri, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati usaha dan keluarganya, amin. Untuk Ibu Mary Kebun Kopi, untuk Ibu Deborah, Ibu Gloria, Ibu Ami, Ibu Lani Ketapang, Ibu Lindawan, untuk Ibu Perudika, Ibu Maria Mai, untuk Pak Anto Setiawan, Pak Yaakob, Pak Bupun Cianjur, Oma Guat, dan untuk semuanya. Terima kasih.
0: Tuhan berkati. Oke, sama-sama Kukong. Terima kasih banyak ya. Silakan, barusan ada Bu Gloria. Boleh masuk lagi, Bu Gloria.

0: Iya, halo, selamat siang.
1: Halo Steve, lagi masukin mobil dulu.
0: Oh iya, apa kabarnya, sehat Bu?
1: Baru pulang, tapi mau pergi lagi kan mau gladi resik buat tanggal 3.
0: Waduh, hebat nih, sibuk banget nih.
1: Pulang dulu sebentar. Ya, saya minta
0: Iya.
1: lagu ya, buat semua aja ya.
0: Okay.
1: Terutama tadi Kukong Epic ya, yang terakhir ya. Ya, untuk Victor gitu ya, untuk Feli juga terima. Untuk Feli selamat ulang tahun ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Panjang umur, sehat-sehat ya. Yuk, oke, okay, thank you
0: Yo,
1: ya. Yuk, dadah.
0: ya, terima kasih Bu Gloria. Terima kasih untuk pendengar yang sudah merequest ya. Oke, ada juga Alan nih melalui WhatsApp. Good afternoon, Coach Steve. Salam-salam dulu buat Coach Steve. Semangat dan sehat selalu. Ci Ana, Ci Aban, Ahin, Adi, Pak Alex, Pak Ain, Ci Badak, Pak Andrelo, Pak Anto Setiawan, Bu Ayun, Bu Astuti, Pak Bubun, Ci Anjur, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Ibu Betty, Ibu Chen Fuing, Ibu Deborah, Pak Epic, Bu Francisca, Om Maguat, Bu Gloria, Pak Hendra, Cilina Arif, Bu Lan Ing, Bu Lianhua, Bu Lili, Bu Mariame, Ibu Mary, Ibu Memei, Ibu Maria, Ibu Miming, Ibu Nani, Pak Robi, Pak Suyono, Bu Siska, Bu Istiawati, Pak Senjaya, Bu Selvi, Pak Victor, Bu Feli, Bu Veronica, Pak Uke, Cieni and Family, Pak Yongwan, Opa Yusman, Bu Yani ABC, Bu Yanti, Ibu Komingnyang, Pak Yaku, Pak Tanto, Pak Jimmy, dan pendengar suara indah Rohani. Sehat selalu semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk ada yang sudah merequest. Oh, satu lagi nih, Pak Ikoi mau resting in his arm untuk Ahin Cibadak, penyiar, serta seluruh pendengar suara indah. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest. Tim langsung hadirkan lagunya untuk Anda ya. Selamat mendengarkan.

Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, Bapa segala terang. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang berlimpah atas hidupku.

0: Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on, you guys can do better than this. Semua buat Tuhan.
1: Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang menuju sore hari ini. Dan gak kerasa ya, sudah waktunya Steve harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, setiap hari Kamis jam 12 sampai 3 sore untuk request lagu-lagu rohani. Dan buat Anda yang menyukai lagu-lagu barat, besok ada request lagu-lagu barat dalam acara Hits House of International Top Song setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Oh iya, pendengar, sebelum pamit saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang hari Minggu kemarin sudah menyempatkan hadir untuk kita bisa ketemu, ngobrol satu sama lain. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa adain acara ketemuan lagi ya. Oke, Steve pamit, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: suara indah.
1: Setiap Rabu sore,

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ketika Anda merasa lebih tinggi, yang terbaik untuk Anda lakukan adalah segera turun.
1: 当你自傲目空一切时，劝你还是学习谦卑为好。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi orang yang mengubah iman kita menjadi perbuatan. Iman yang sejati perlu perbuatan. Ketika iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka hasilnya adalah sebuah karya agung.
1: 当信念和信仰付之行动时，才成为动力，并呈现其意义，否则就是一句空话。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar terkasih, saya Pendeta Andrea Supratman. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS atau WA serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Berikan firman-Mu, biarlah kami mendengar, merenungkan, dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini tema yang saya bawakan adalah pengharapan di tengah bencana dan penderitaan. Pengharapan di tengah bencana dan penderitaan. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ayat pertama ini terjadi ketika orang-orang Galilea ini membawa persembahan di rumah Tuhan, dan Pilatus dengan kejam mencampur darah para korban dengan darah persembahan mereka. Ayat yang kedua, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Ayat 3, "Tidak," itu jawaban Tuhannya, "tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang keempat, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Jawaban Yesus sangat jelas, "Tidak, kataku kepadamu," ini diulangnya, "tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika berita tentang bencana begitu banyak kita dengar. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, baru-baru kita merasakan debunya ya. Kebakaran hutan di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat juga terjadi kebakaran hutan, dan berbagai musibah lainnya. Sering kita melihat video-video atau gambar-gambar korban di televisi atau media sosial. Rumah-rumah hancur, orang-orang kehilangan anggota keluarga, ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan pekerjaan akibat dari bencana itu, kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka kehilangan masa depan yang selama ini mereka rencanakan. Dan ketika melihat semua bencana itu, secara manusia muncul pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Dan ada pertanyaan lain yang sering muncul. Apakah mereka mengalami bencana karena mereka berdosa? Pertanyaan seperti ini ternyata bukan pertanyaan zaman modern sekarang ini. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali bencana terjadi. Terakhir di Flores, gempa yang besar, dan sampai hari ini tanggal 15 Agustus lalu gempa besar meruntuhkan banyak rumah, menghancurkan banyak jalanan, dan di sana penderitaan muncul. Dan sampai hari ini masih terjadi gempa-gempa susulan. Pertanyaan seperti ini
bukan hanya terjadi sekarang ini. Apakah mereka mengalami bencana karena mereka berdosa? 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya, orang juga bertanya tentang tragedi dan penderitaan, tentang musibah, tentang bencana. Dan kita temukan jawabannya dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini. Dan di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini, pertama kita mendapat pelajaran yang begitu indah, bahwa bencana, tragedi, atau penderitaan itu tidak berarti korban lebih berdosa dari siapapun. Sekali lagi, yang pertama, bencana atau tragedi yang dialami oleh saudara kita tidak berarti mereka itu lebih berdosa. Jadi karena berdosa maka mereka mengalami bencana. Tidak seperti itu. Lukas menceritakan bahwa beberapa orang datang kepada Yesus membawa berita tentang orang-orang Galilea. Mereka dibunuh oleh Pilatus ketika sedang mempersembahkan korban. Darah mereka bahkan bercampur dengan darah korban persembahan mereka. Bayangkan betapa mengerikannya peristiwa itu. Mereka sedang beribadah. Mereka sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi mereka mati dengan cara yang sangat tragis. Kemudian Yesus bertanya, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain?" Karena mereka mengalami nasib seperti itu. Jawab Yesus sangat tegas, "Tidak, kataku kepadamu." Kemudian Yesus memberikan contoh kedua. Ada 18 orang yang mati karena tertimpa menara di Siloam. Ini berbeda dari kasus pertama. Kasus pertama adalah kejahatan atau kekerasan manusia. Kasus kedua adalah tragedi atau bencana berupa runtuhnya bangunan. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, "Sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam itu lebih besar dosanya daripada kesalah atau dosa semua orang yang lain yang diam di Yerusalem?" Sekali lagi jawaban Yesus sangat tegas, "Tidak." Saudara sekalian, ini prinsip yang sangat penting. Kita tidak boleh mengatakan bahwa seseorang mengalami bencana karena dia lebih berdosa daripada kita. Terlalu naif ketika kita berkata seperti itu. Janganlah kita mengatakan bahwa seseorang mengalami bencana karena dia lebih berdosa daripada kita. Ketika seseorang atau satu wilayah terkena gempa atau bencana, jangan berkata, "Pasti dia atau pasti daerah itu orang-orangnya telah melakukan banyak dosa." Ketika seseorang mengalami kecelakaan, jangan langsung berkata, "Itu hukuman Tuhan." Perkataan itu sangat menyakitkan. Ketika satu daerah mengalami bencana, sekali lagi jangan buru-buru berkata, "Ini pasti karena dosa masyarakat di sana." Yesus tidak memberikan kepada kita hak untuk membuat kesimpulan seperti itu. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui seluruh rahasia kedaulatan Allah. Allah berdaulat, tetapi kita bukan Allah. Kita dapat percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, tapi kita tidak boleh mengklaim
mengetahui secara pasti mengapa Allah mengizinkan suatu tragedi, satu bencana, satu kecelakaan tertentu terjadi kepada orang-orang tertentu. Jangan kita menghakimi. Saudara, yang kedua dari perikop ini, bencana bukan hanya cermin untuk melihat orang lain. Jadi ketika orang lain kena bencana, kita melihat orang-orang itu, menilai orang itu atau daerah-daerah yang kena bencana. Tetapi bencana-bencana itu juga merupakan cermin untuk melihat diri kita sendiri. Sekarang perhatikan sesuatu yang sangat menarik. Orang-orang datang kepada Yesus membawa berita tentang orang lain. Tetapi Yesus mengarahkan perhatian mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka mungkin bertanya, kenapa mereka mati? Tapi Yesus menjawab, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini luar biasa. Yesus mengubah pertanyaan, bukan mengapa mereka, tetapi bagaimana dengan kamu? Bukan apa dosa mereka, tetapi apakah kamu sudah bertobat? Saudara, inilah salah satu pelajaran terbesar dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika melihat tragedi orang lain, kita sering bertanya, kenapa Tuhan melakukan itu kepada mereka? Yesus mengajak kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan kepada saya melalui semuanya ini? Ketika kita melihat rumah orang lain hancur karena gempa atau karena bencana banjir dan yang lainnya, kita mungkin berkata, kasihan mereka. Ketika kita melihat berita-berita yang menghancurkan, yang menyedihkan, kita berkata, kasihan mereka. Tetapi seharusnya kita juga bertanya, kalau hidup saya sewaktu-waktu berakhir, entah karena bencana, entah karena apapun, apakah saya sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Ketika kita melihat kematian, bencana-bencana yang mengakibatkan kematian, kita diingatkan bahwa hidup ini tidak berada dalam kendali kita. Hidup kita ini tidak berada dalam kendali kita. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bencana mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Kita merencanakan masa depan. Kita membangun rumah. Kita menabung. Kita membeli kendaraan. Kita merencanakan perjalanan. Kita merencanakan pendidikan anak-anak kita. Mungkin kita merencanakan pensiun. Semuanya itu baik. Tetapi Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 mengingatkan kita, jangan sampai kita sibuk mempersiapkan kehidupan di dunia ini, tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5, kita diingatkan bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan membutuhkan pertobatan, membutuhkan keselamatan di dalam Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa korban bencana
yang mengalami bencana itu tidak berdosa. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Perhatikan kata semua, bukan hanya orang Galilea, bukan hanya orang yang mati di Siloam itu, bukan hanya orang-orang yang mengalami bencana, tetapi kamu semua, kita semua. Inilah dosa yang harus kita mengerti, yang sangat penting di dalam iman Kristen kita. Masalah manusia bukan hanya bahwa ada sebagian orang yang melakukan dosa besar. Masalah manusia adalah semua manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita tidak boleh berdiri di hadapan para korban bencana dengan sikap, untung bukan saya. Untung bukan saya yang mengalami bencana itu. Tetapi sebaliknya, mari kita berkata, Tuhan, saya pun adalah orang berdosa, dan hidup saya hanya karena anugerah-Mu. Saudara sekalian, kita tidak lebih baik daripada mereka yang mengalami korban, yang mengalami bencana dan menjadi korban. Kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang mengalami bencana. Kita tidak lebih suci daripada mereka. Kalau hari ini kita masih hidup dengan baik, itu bukan karena kita lebih layak. Itu karena anugerah dan kebaikan Allah terhadap kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 13 ayat 1-5. Di dalam perikop ini, pertanyaan terbesar bukan mengapa mereka mati, tetapi apakah kita sudah bertobat? Pertobatan bukan sekadar merasa sedih. Pertobatan bukan sekadar takut mati. Pertobatan bukan sekadar penyesalan. Pertobatan berarti berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Sekali lagi, pertobatan itu berarti kita berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang manusia baru ingat kepada Tuhan ketika bencana datang. Kita baru sadar bahwa ada Tuhan ketika kita mengalami celaka, mengalami penderitaan. Ketika gempa terjadi, spontan mungkin kita berdoa. Ketika bencana terjadi, kita berteriak kepada Tuhan. Ketika kita divonis sakit parah, kita berdoa. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita berdoa mencari Tuhan. Ketika ada masalah keluarga, kita sangat mudah berdoa. Itu tidak salah dan benar bahwa kita harus mencari Tuhan di tengah segala situasi hidup kita. Tetapi Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berdoa mencari Dia,
ketika berada dalam keadaan darurat. Tuhan memanggil kita untuk hidup bertobat setiap hari. Mungkin hari ini Tuhan sedang memakai berita tentang bencana, bukan untuk mengatakan, lihat betapa berdosanya mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, lihatlah hidupmu. Adakah dosa yang belum dibereskan? Adakah hidupmu penuh dengan kepahitan? Adakah hidupmu dipenuhi dengan kesombongan? Adakah hidupmu dipenuhi dengan ketidakjujuran? Apakah hidupmu dipenuhi dengan berbagai kebencian? Adakah kehidupan yang kamu jalani saat ini sedang jauh dari Tuhan? Atau adakah kita hanya kelihatan rohani di depan banyak orang, tetapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan? Bencana dapat menjadi sebuah cermin, bukan untuk melihat dosa orang lain, tetapi untuk melihat kondisi kita pribadi. Saudara, di dalam Lukas pasal 13 ayat 1-5, di sini juga menggambarkan bagaimana orang Kristen harus bersikap ketika terjadi bencana. Kalau demikian, bagaimana seharusnya gereja atau pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus merespon sebuah bencana? Pertama, jangan menghakimi korban. Jangan berkata mereka terkena bencana karena dosanya. Kita tidak tahu. Saya dan saudara bukan hakim atas mereka. Kedua, kita harus berbelas kasihan. Kalau saudara sungguh percaya kepada Kristus, maka saudara memiliki belas kasihan itu. Ketika Yesus melihat manusia menderita, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan gereja-gereja Tuhan, tidak boleh hanya berkata, kita doakan, lalu selesai, lalu kita lupakan. Kita berdoa, tapi jangan lupa, kita juga harus bertindak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan berbagi lewat gereja, lewat berbagai hal, kita bisa melakukan hal-hal kecil. Gereja dapat mengutus relawan-relawan membawa sembako atau makanan jadi. Ketika bencana terjadi, tidak mungkin mereka masak dan lain sebagainya, maka kita bisa menyediakan makanan jadi. Ketika bencana, banyak sekali masyarakat, orang-orang yang kesulitan dengan air bersih. Kita bisa menyediakan air. Kita bisa menolong orang-orang tua, anak-anak. Kita bisa memberi pakaian, memberi makanan, atau memberikan obat-obatan. Atau kita dapat membantu membangun kembali kehidupan mereka. Yang pasti, kita harus hadir di tengah bencana orang-orang itu. Kita harus hadir di tengah penderitaan saudara-saudara kita.
Karena Injil yang kita beritakan adalah Injil yang juga menyentuh kehidupan manusia yang menderita. Ketiga, sebagai orang percaya kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Bencana mengingatkan kita bahwa manusia bukan penguasa mutlak atas hidupnya. Benar, teknologi kita sangat maju. Ilmu pengetahuan sangat berkembang. Kita bisa mempunyai gedung-gedung yang kuat. Kita mempunyai sistem-sistem peringatan dini. Semua itu baik dan harus terus dikembangkan. Tetapi manusia tetap makhluk yang sangat terbatas. Kita membutuhkan Tuhan. Keempat, sebagai orang percaya, mari kita menyerukan pertobatan. Ini yang tidak boleh hilang. Gereja bukan hanya lembaga sosial. Baik melakukan berbagai kegiatan sosial, tapi gereja atau kita harus membawa manusia kepada Kristus. Kita menolong kebutuhan orang-orang yang dalam bencana. Dan dengan kehadiran kita di tengah bencana, sebenarnya kita sedang membawa berita yang terbaik, yaitu berita keselamatan bagi jiwa mereka, meneguhkan iman mereka yang sedang runtuh karena bencana. Kita membawa makanan, tapi kita harus membawa berita kehidupan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kita membantu membangun kembali rumah mereka, tapi kita juga membantu membangun kehidupan mereka di rumah yang kekal di dalam Kristus. Saudara, di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5 ini, di balik peringatan tentang kematian, di balik peringatan tentang bencana, ada undangan kepada keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 13 memang berbicara sangat keras. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa tanpa terkecuali. Tapi kita jangan berhenti pada kata binasa, karena seluruh Injil membawa kita kepada Kristus. Mengapa Yesus memperingatkan manusia tentang kebinasaan? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan itu. Saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16 berkata dengan sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kontrasnya, binasa atau hidup kekal, penghakiman atau keselamatan, dosa atau anugerah. Karena itu panggilan Yesus untuk bertobat bukanlah ancaman tanpa harapan. Itu adalah panggilan kasih karunia, panggilan anugerah. Yesus berkata, kembalilah kepadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Lukas 13 ayat 1 sampai 5 mengajarkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, jangan menghakimi korban bencana atau mereka yang mengalami kecelakaan atau penderitaan. Kita tidak tahu seluruh maksud Allah dalam penderitaan mereka. Kedua, jangan menyia-nyiakan peringatan Tuhan. Ketika melihat tragedi, jangan hanya bertanya mengapa mereka mengalami itu, tapi tanyakan kepada diri kita, bagaimana dengan saya? Yang ketiga, bertobatlah dan datanglah kepada Kristus
Karena setiap tragedi mengingatkan kita bahwa hidup ini sungguh-sungguh sementara. Semuanya mendadak. Semuanya terjadi begitu saja. Dan semuanya itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sangat singkat, sangat sementara. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kita tidak tahu akan terjadi apa di sekitar kita. Kita tidak tahu kapan terjadi kecelakaan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita pula. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, Kristus telah datang. Kristus telah mati di kayu salib. Kristus telah bangkit. Dan di dalam Kristus ada pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Maka kita melihat bencana, jangan berkata, Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini kepada mereka? Tetapi marilah kita berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Ajarlah kami menghargai hidup ini. Ajarlah kami mengasihi sesama. Ajarlah kami menolong mereka yang menderita. Dan Tuhan, ampuni dosa kami. Dan bawalah kami semakin dekat kepada-Mu. Kiranya ketika dunia melihat bencana, gereja tidak menjadi suara yang menghakimi. Orang-orang percaya jangan menjadi sombong dengan berkata bahwa mereka mengalami bencana karena dosa mereka. Tetapi marilah menjadi tangan yang menolong, hati yang penuh dengan berbelas kasihan. Dan marilah kita menjadi suara yang membawa berita yang terbaik, yaitu berita Injil. Dan kiranya setiap tragedi, bencana, kecelakaan apapun itu membuat kita semakin sadar, hidup ini sangat singkat. Hidup kita sangat rapuh. Marilah kita ingat, Allah berdaulat. Kristus adalah juru selamat kita. Setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Dan hari ini, waktu ini adalah waktu untuk kita bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Mengingatkan kami melalui Lukas pasal 13 ayat 1-5 bahwa kami tidak dipanggil untuk menghakimi mereka yang mengalami penderitaan, tetapi semuanya itu untuk memeriksa hati kami sendiri dan hidup di dalam pertobatan. Ampunilah kami atas dosa kami, kesombongan kami, dan sikap kami yang sering menghakimi sesama. Ketika kami melihat berbagai bencana dan penderitaan, ajarlah kami untuk percaya kepada kedaulatan-Mu, sekalipun kami tidak memahami seluruh rencana-Mu. Hiburkan dan kuatkan mereka yang saat ini sedang menderita, sedang mengalami berbagai bencana. Tuhan, pakailah kami, pakailah gereja-Mu menjadi tangan yang menolong, hati yang berbelas kasihan, dan suara yang membawa pengharapan. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Biarlah kami setiap hari hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Yesus, karena di dalam Engkau ada pengampunan, ada keselamatan, ada pengharapan di dalam kekekalan. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami. Kami menyerahkan gereja-Mu ya Tuhan. Dan bangsa kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Nah, selanjutnya saya akan membacakan dan mendoakan saudara-saudara yang sudah mengirim pokok doa ke studio kami, Studio Suara Indah. Yang pertama, mari kita berdoa buat mereka yang sakit ya, berkaitan dengan kesehatan. Kita akan berdoa buat Ibu Meliana di Batu Jajar, Saudari Natalia, kemudian Bapak Krisain di Geger Kalong, Bapak Matius di Holis, Bapak Lukas ya, dan juga Ibu Eti, Ibu Ella, dan Ibu Sri Lestari di Cimahi ya. Mari kita berdoa buat mereka yang sedang sakit, bergumul karena kesehatan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Meliana di Batu Jajar, berdoa untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Tuhan tolong sembuhkan kakinya ya Tuhan. Berdoa juga buat anak Revalina di dalam studinya dan juga pekerjaan suami Ibu Meliana. Tuhan berkati. Kami berdoa buat Saudari Natalia. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Natalia mengalami gangguan mata. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah. Bapak Krisain di Geger Kalong, kami terus berdoa Tuhan. Kesembuhan pasca stroke, Tuhan tolong Pak Kris boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa buat anaknya Joakim yang mengalami cerebral palsy ya. Tuhan tolong anaknya Pak Kris ini. Berdoa juga buat Pak Kris untuk penjualan rumahnya. Tuhan tolong supaya ada pembeli. Kami berdoa buat Pak Matius di Holis yang sedang sakit dan juga mengalami pergumulan. Tuhan tolong Pak Matius. Kami berdoa buat Pak Lukas. Berdoa buat istrinya, Ibu Agustina, untuk kesehatan dan juga pelayanannya. Berdoa buat anak-anak Pak Lukas, Bitya dan Danielo dalam studi. Berdoa juga untuk adik dari Pak Lukas, Nehemia Natasha, yang sedang mencari pekerjaan dan juga pasangan hidupnya. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Etih di Arjuna yang berdoa untuk kesembuhan. Sharlin dan juga di dalam pekerjaannya. Kami berdoa buat Ibu Ella di Cipadung. Tuhan Yesus, dia berdoa buat pemulihan Ibu Popon dan Bapak Salim. Berdoa buat pekerjaan suami Ibu Ella. Berdoa juga buat keponakan Ibu Ella, Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk anak dari Ibu Ella, anak Feby yang dalam studi dan rencana masuk di SMA Negeri. Tuhan tolong Ibu Ella. Kami berdoa buat Ibu Sri Lestari di Cimahi. Tuhan berkati otot pinggangnya yang sering terasa sakit, sering kali kram. Tuhan tolong. Tuhan Yesus, jamah mereka semua yang sakit. Berikan kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
kami memohon pertolongan, memohon kesembuhan. Tuhan jamah mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang berikut, mari kita berdoa untuk pekerjaan, studi, dan juga mengenai pasangan hidup ya. Kita berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi, berdoa buat Sharon dan Sherlyn, Saudara Calvin, kita doakan Ibu Yuyun, Susan, ada Maureen, kita doakan juga Keisha, Angelina, kita doakan Abed, kemudian Alex, ya Bapak Weiwei, Ibu Lani, dan Ibu Lani di Kopo Cicukang ya. Baik, saudara sekalian, mari kita berdoa mendukung mereka di dalam pekerjaan, studi, dan juga di dalam masa depan mereka mengenai pasangan hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi, berdoa untuk perekonomian keluarga mereka. Tuhan memberkati, juga berdoa buat kedua anak Ibu Gyokwa untuk pasangan hidup mereka, Saudara William dan Michelle. Tuhan berkati kedua anak Ibu Gyokwa. Kami berdoa buat Sharon dan Sherlyn. Mereka

di dalam pekerjaan, dan juga berdoa untuk pasangan hidupnya. Tuhan, berkati Susan. Kami berdoa buat Maureen, berdoa buat pekerjaannya, bekerja di Australia. Tuhan memberkati pekerjaannya. Juga berkati pasangan hidupnya ya Tuhan. Biarlah Maureen boleh mendapatkan pasangan hidup. Dan kami berdoa buat Casey Angelina. Tuhan berkati pekerjaannya. Dan juga Tuhan berikan pasangan hidup bagi Casey Angelina. Kami berdoa buat Abed yang bekerja di Australia. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan juga berkati pasangan hidupnya. Kami berdoa buat Alex yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang sungguh menjadi jalan hidupnya yang Tuhan berikan bagi Alex. Tuhan berkati, memberikan pasangan hidup bagi Alex. Kami berdoa buat Bapak Weiwei. Tuhan memberkati pasangan hidupnya. Tuhan berkati Bapak Weiwei yang mencari dan merindukan pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Tuhan berkati Pak Weiwei ini. Kami berdoa buat Ibu Lani di Kopo Cicukang. Berdoa buat pergumulan ekonominya. Tuhan menolong pekerjaannya dan juga pasangan hidupnya. Tuhan memberkati Ibu Lani. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, perekonomian mereka. Tuhan yang memberkati juga pasangan hidup mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan pasangan hidup yang datangnya darimu ya Tuhan. Berkati mereka di dalam mencari dan menemukan pasangan hidup mereka. Tuhanlah yang menyediakannya. Kami berdoa memohon berkat bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini Kamis 1 Oktober 2026 ada dua saudara kita yang berulang tahun. Bapak A. Kosasih di Cibiru, Ibu Feli di Jalan Veteran ya. Kami dari Suara Radio Suara Indah mengucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati, selalu memberkati, dan tetaplah setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa buat dua saudara kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bapak A. Kosasih di Cibiru dan Ibu Feli di Jalan Veteran. Mereka hari ini berulang tahun. Mari Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka. Seperti Tuhan telah memberkati hari-hari waktu-waktu sebelumnya. Dan hari ini mereka bersyukur. Kami percaya hari-hari di depan mereka Tuhan yang memberkati. Masa depan mereka adalah masa depan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor handphone 081-222-477-567. Saudara tuliskan nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Andreas Supratman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani aktivitas di sepanjang hari ini.